Hola kut, hola tiapa ketunggas kau semua hola mau tahu tentang metilota. Hola mengkita kongumat July 2, July kita revok. Wang aku kati yang lepas yang lebih epic, Jamie kau jadi gila kau. Ila kemana kalau ni sila kerja nak tuk semua nama nak suak tuk. Iga lang wajah tuin nak tuk tapan nak kuti tu mita kulu kau. Tama orang pelik kalau ni kerja nak tuk. Kisian anu kalau ni nak tuk yuk 30 mu 60 minit kalau ni nak tuk kita kerja kita epic. Ila ke tema kalau tu buat mampun mampilang mika tigo kita tuin ni tuk kalau kau mampati pasah CBC kau. Ya kena ya lawangnya mata kana tetengun ingan nut kana te ulungan nalio nak siap te ulungat ulume kanong ay nagkajaw kalaw ya lang mayroon pa sa kikakay na lawa kata te may talagay po July ng ulang ang may tilogo sa kinak tapio kat talag tilogo ilin niya tilo ilin niya ngikay nang niya lang may tilogo oyo oyo yok tamani ka dyan nalagay po kasi may nakainuit anil tut sila may kadyaw sa tut te may katak tapio lang may mata kanutuin na awla katak tweet umiaktok tweet ikanlea tweet makawadjiye kata yaron ila te may katak na ilam yung tamo madjiye kata lak tapio lang ilo tilo sama suami saya nak kalau tuin nak karena tamu tahun ini sini tamani nona bumi lekai karena tamu nama tuin nang elang kalau nani itu apilo karena tuin ini semoga ya sini 1-888-896-4135 kalau ni kalau gusi ammalo kalau ni kalau gusi 979-6151 Ilak, kalau kata pergi situ nggak sulu sih. Utak kini tini bagut. Nijayumik, tu sahaja nak tahu.

ulakot. CBC ukyok takto pibalde yung anina dakto si mga tobi utak. Arwa mit kimeguna rektut kanok sapunya guna kayang mga kina yakak titinang mit si buruktuk jwa okak poktako isumag saksi ako tau si mayut aksuro tikasungung matanun na rin mikin naksaw yut. Mark Carney katimakatakaroon na rong mainung nit si buruktio yunit kudrong mit ay pango tidlugo inuit king kikaktu yingata katutikatigi yingita katimayingin nim Tana sibudlak pa riyaw yok avatini agago parungnit tana sibudlak

Property Ventures at the Marketplace Retails Department upstairs. Okay, Jamie's telling me to drink water. I think that's a good idea. But if you're interested, you can sign up before July 15th at Arctic Ventures, the Marketplace Retail Department upstairs. Tay makitung apisi. Oti ilinyari alaw ngin ni tekwa ulok siutin ng ulok siutin ila. At jilok tau kat si yung matano ka si matitaw lotik ilin ni alaw ngin ni ngarutila ngin ni ngin ni. At ako sa titilot at jilok tau katatuti tema. Tako Arctic Ventures. Sa luminik niya wag bingatako kanilang mayuhin. August. Kisah kita tu July 15 ulang ini kan ni dekannya selalu minum mikro juga aku nak tu sakit yang ngasih okey aku tu aku tu 5-16 mut tak apa kata aku tinggal nanti atas si anu ras maju kulu tidak gitu ini ni aku lap mikir lah memang la okey sang ulak kat demi apa kata aku tu aku sakit yang ngasih okey aku tu 5-16 mut hati apa kata aku tiapnya kasi. Also, Summer Reading Club Launch Party. That's this coming Saturday, July 4th from 1:30 to 3 p.m. at the Iqaluit Library. That's children ages from 0 to 14 are welcome to register. But for more information, you can call the library at 975-5595. Ya kut ukala makata titi ila ukala makata titi siyong memata pada katiti langat ukala makati ukala makata tauluti siwa tabi wala ka July 4 may 1:30 may 3:30 kasunni nga nauti ikaluit ito sa library nga ni ukala makakapi me uki ulit uki ukang itulo u 0 may 14 mut. Ada kuatung ngasut di tau tia tu angin yuk kangen ni kasi anu pisima yau tulu di uki ilin zero meng imi ni teh kung pisima kung na jangin muta pekata aku mas tau aku si 979 kiting 975 mami anak 5595 uki kang itu zero meng uki ulin mod 14 mod pekata aku pekata di tau tia lalam ejuin. Amata kau juga tidak makutun kau isak kita kau kata tidak lah lalu memata okey kata kata 18-30 mut tamane karun ni August 10-14 kau sunningan ni tamana between nanti tweet nuna bumi ngal tweet ngasut tidak lah maju makut tweet ada kau juga tidak tamani kata titilang at ekalun ni August 14 mod tako kata katigil lutit inuit kawi mayat akong inid kano kawi san nami kano ingit ya kasun ni midlo aya katigil lutilo sibunisak tamas may nga kawi san nakakatatilo gisunaw kaya kakpad sunay sibuliw titaw kaya kakpad makutunon at kawi kaya katatiyang nakibusi www.kawigelti.ca/youthresearchgathering. Taki yung paru tan na kasi ang nakakasaw yung kawigel episode tiyang mga kawigel kawigel tit kawigel at bunga tuwin ng lusim. Maan na ngayon ni Jajimik na alakain ng mita.

0: da da bua che si vede da quello cubo o magari un acca si vede co o ti ha guardato questo che già mi colo i manga habba gaiato da cavani da che non c'è ti era nel tema o balo ne padre che vogliono o balo ne fino a tutto vogliono una di tutti i due e l'otto anno sto a donna rame tabba cappiena e tu sei me che lo ha tu dico tabba kanokto gobeu abinga kurumme tokotio kalaudoni aminga perdogo tabunga narano gobeu tasse motigyo yato narano gobeu kajami kuru kabbaga yato kajami kuru do musukka yato na tasse ma abinga amikuru ata abinga in kabbe yunnatu imagayami imagaya tabbali imagayami tukisi yuksa oito titakkamani nekikato edwani Imang nyekat. Nauku kia imang nyekat. Naka kata idua ni. Tanya rupiru ni dan lalu ni. Tunggu yuk sipat idua ya rapat. Abing nga amikuru anik. Matu seko yuara. Abing nga amikuru anik. Matu seko buruk. Kedama kodok kabang ngosukto. Kabang kodok dutaba. Atuin na urapa. Ang matuin lalu. Maka yun nak siga yata. Tanya kau yimalakko. Atokat tak semani kuil dulu orang Malaysia ni atok tokat tak semani kuil dulu ni. Matu tu dia kabel show mata abing ngah ame kuil dulu ni. Eh macam dia tiba ini macam kau sekali kat tak semani kuil ini. Kau sih sih jual ni. Ubang atok tiba yo sih jual semani kuil gak atok semati tau semani kuil dulu ni. Kau sih yang dah nak kat tak tega. Nanti dia sih Kau ye maya kunil dia di atok si maya kunil dia di agak agak sugo. Tambah sana kau tahu nak tak tok. Cukup maka ini yang cenya buat tak kau ye maya cenya buat tayo cenya kau tadi nak tu deh mak. Tambah kau kahang nak cukup lo waktu upper kau sugo kau tadi cukup lo juga kahang nak cukup lo waktu kau ye maya cukup. Ini ada kesini kat tangan ni. Inyo dautu taikua, inyo disi jutiki dautu ya kau ima kitiya katikur. Ubani tuku yauti yunna maaitiwa. Atok sima kitita mani yauti kantok sima yikuri yaka. Kau ima yukzoro na kata olo paksurizo, amma sendu na kata olo paksurizo, ima yitokuro na kata mo undume urotok. Siokai makau yungi tuakonta, kisiri maamu upeko siwitinya yungu kiinya yungi tuakonta. Akita sota yungi tuakonta. Taiba oka kumde kierutiwa. Aksiut. Taasimina taisimot nindiya katatu ui yungiya tuja suku nipiya katatu oka nakemua. Kuyenani.
1: Kuyenami Jason Palluk. Kanutuina ne pile roman ne rovit ilen ne titi jutik sao yumit varuni viu isamai ki yanganit i viu luni kau yama yanganit ukara yun nakputit ne pile urlutillo uvunga ukara rutit 1-888-896-3135 varuni 979-6101 dakwa nakittagayarit nakittaglugit marikovigit ne pile urun naksena yakputit Sang na raw ka lang mitay.

Mutta kun anni ja minun vattua lukillu. Nään ole lukillu hattaa ja mutta anni takataka juomaa sukkuu sukkuu vattua. Ino takata nammaa maa sukkuu sukkuu. Ino takaa uutupennan tiullupia ratakilla uutta. Ino takata tuminen juuessa sukkuu sukkuu. Anni takata juomaa kuppingin sukkuu sukkuu vattua. Okuan ulosuma mutta takkuu siuti siupa takka. Nipahtua luokattangati. Punya anak ni macam jual rumah dah, tapi cuma itu kuat tu alos rumah dah. Anis agaklah utara lukan ia amalu jual nasi uyu. Sama union nasi tak kuali. Ima angin juli uyu kan ia ku jual nasi ku. Amma inu tu kakak luka. Tapi mana cuma tu balisimik atau kartu ni. Tengah kamu sihir aku, pesan mungkin kata cewek itu payung mat, nipit dia cewek itu tu ni. Sunat ba, tapi semua nak tahu tu kuni agak lembni. Annya beli aku jual waktu ni lo. Tuku gil maju laus maju, tuku gil maju, mau kat tu kain atau jali jom mat, tapi semua ni. Tiki lau, tiki gaya gaya melo. Tapi mau tiki sudah keluar ni lagi. Kaya sih mau payung ni mata, tapi semua ni soal lo. Kami memulai jumata. Bila kami akan menyulang jumata lila, kami unik dulu lagi siani. Kini unik ane memilah semua menyua. Asal kini dia cipale baju ya bu, ayo susu ya luna tahu. Tapi kini ane memilah bu. Kayak aku gaya tigo, kayak ini apa tu? Tuku juga kami masuk usia ni kembali asam ulu kaya peti amak payu kata tuku waktu alas semua datang cuma ni sila imun tak kuah ikan jutik itu alu beli alas semua yang inyungin balik kulu ni beti kulu luta kulu nuliah pelawang kata temu semu ikan jutik semua yang alu beli itu tak bunga kata jaga tiga itu alas semua datang cuma ni. Tapi cuma tema yang semata takut. Amalu tapi kan takut aneh seperti macam julu kita luman nak katanya lo angin kalau lu orang tapi nanti terlalu ini pelik ini lau semua. Tapi cuma nasib lo atau lau semua pelik aneh seperti sini tiak tengil lagi ini pelik juin. Ilangit, kanu ikut ni tiap keluar ni ilangit kaju sifat tuti. Tapi melu, laus mata. Tapi na ilangit sukui ikut ni tiap keluar tu ko sukui gigi ko. Tapi mengelai cuma jiwu mesti muka ma. Pizza kaya kal, kainan nung mata. Tak ko, ini tu tiap makan jiwu sekejap tu mesti atau tiko kanu makan tau nung ma. Ani milih langgar lagi juga kanu ikut ni terlugi. Takkan ane lihat hati ni tak ku kemarin aku kat lor semasa jaga kau masih berjaga. Luka angin lagi kena pakai luni tak ku jatuh tu. Makin tengit wina mata tak ku elak. Taman luni kaya masih berjaga. Lepas lagi kena kaga. Taman itu kena pelai tu. Taman nalilang, amma suli, kau yang macam ni, dia suka gilat semasa ni tak pernah kau es, dia ulung ni ulang ni kata, taman nak nikah ikan yang mama jaga, tak pernah kau es urliu kan urliu kata tanam mangata, tapi mangga kau itu aku tak pernah ni sih waktu kulit aku. Kubian aku kuda lagi payung mata kubian subuh lagi mata anna annya bi kubian subuh siu tu susuma biu tu payung man suku siu luta kubian subuh ni aku mak aku ni kau semua kau payung mikata kita alam mikata tapi malai semua kau mak payung macam aku suku siu luta tanah lila aku agak lupa aku agak tahu ke tuangan tanah lo. Najai makan pejuun tak kuninga, ini kau tinggal nak halunan, wujud makan nuk, peti tahu ni apa makan nuk. Kubes, mana tu keluarga ni? Kubes, bisu tak?

Nào giờ rồi xin mời Leon nào giờ trên cái bên nhiều anh anh này lọt từng thế cũng ngập pura cái dục tua rồi còn ta nên từng chỉ qua cái xin mời này nhất chứ khi cho cái căn này cũng phải rút ra cái gì đi rồi pura cái hàng ta ta cũng nhất chứ anh ấy cái gì chưa gặp cần mà trên Pita yang ni luka ke dalam tengah. Saya ni kerja kat sini saya buat lawat juga. Tapi kau yang ni kau pura kerja. Tetapi ni yang ujuk ke dalam ni kau angin juga mukai out laksa mungkin malu kerja ni. Tapi mana pura kerja pada laksa nuk tan nak kakak suri tikin nanti tu. Tapi kata nak saya ungu ikut. Kumudlu Kumok terjauh di luar utara kerugian. Kumok ibu aku nak kerja di luar tuil ada ada di luar utara utara menitai perang untuk tuah perang utara. Siapa utara di luar ni? Nanti yang utara tu lagi orang melitai cuma. Siapa utara di luar nak kamat ibu aku itu agang. Tersiung mana? Jika tersiung ini nak tu aku mungkin banyak tu aku tu nak tu. Kata-kata ni tu kurang semut jahat. Kalau kita semut terak semut nak pak. Ini angin tu ni nak dia minggu kita jangkang. Tapi mari kita antepun ucap terak semut itu. Makin unik kan ini aku rata. Aku orang tidur. Tetapi manusia ini nak ya kan yang tukurah nunerisat yang kan yang tukurah kangman. Tama kan yang tungin kita juga pura gayuk tua orang mat. Ikat tukurah rakyat. Tama kau kau tay kan nak tay tua hari. Tama nak. Tama kalau yang tuilan itu pura berkulit. Pura yang kan tuilan itu tama kau mian kan ini. Tama ang sistema kaya luwag sa pangmata umayakak tunidli ta kukikteng piyaw na ito yung namata ilan ikat tumayakak tamat sinitrangi lang ikat tukulurak tamat tayo man kaya luwag sa pangmata kaya luwag lorang ming mata atate katawa udlaksig dun so kaya makaya luwag mong migami ay ga Anong nirok ay ga tabbani ang ayaw manurek taas sa akin kitong nakakatik sabi ubalo kaya ang ayaw takpak kutakararok tuloy tupang may kat kako itsak dyan ignota ka niya kuruanil kasi daudlak siya wala umat nagtayaman na kimagtaw ninyo pangin na matatan kaya si madlong arudlak wala umat Bukan dari orang kaya sendiri tahu, dari kau tuh sini, dari kau nggak tahu ngamat, misal satu langsung ada satu ubah udah lalu, ini tuh memang dalam ada satu kaya zaman ungar ungar ada satu, katini kau kaya ya harus mendudak tahu itu, anggukku. Syukur aku nengah asyik aku tu pengmila aku nengah kelaruk kekanya kami dah mesti keluar minau dulu sepeng nak siuk cakap memerik tayu itu nak tu namun kerja mereka tak perlu dah mesti keluar semula kangen urut dulu. Kasi ni kaya kago ko lang ng 8-9 tamahan ako yung kokto. Ilin niya reka at tasiwa ako at nutak kati yun. Kaya kanina ko yan ilin niya pitakang nima. Isa ako ang tako ang yung kago kao jaw sa mga yung saw na tilugit. Ujjak na kuri kano kao jaw ng mga ato. Kasi ilin niya reka karalak tigot na rin ako na atlami. Aulah ya kerana tu dan tapi anak sendiri ada anak sendiri kangat cukup

kangat ako si usuta anak pilih ako maluto ni dahil anak wik iman na na yung mukha tuta sis tutuwal dahil may dirukulu ya tukisiya wak tuta ammar unataw tiyan uta kakotit ni taku ya kangat mukha kasukulu ya kangat sis tutuwal dahil may tukisiya wak lakulupa lakata dahil man aksidyo meri raksimayang kaya siman iyo idang agot ili kayang itatini ni kagayang ni kamo isak kati ko raks mga raktagot iman aksuara ni kagayang raks mga inata ilin niya akta tam makangat taro ni tamak kunung ukto din anaw ya rao kadlak pagsuta agatigot patik tao rao kadlak pagsuta idang iman an tablet tawo kut pekat tawo sumang mata si utibud do ni suk tawo pasul tu sang in rak tawo duta tay man aksro sakuro ya rak sumay wilin ya tuta tay kan ikiri yatin ta kor ikiri yatin mi ilin ya rak sumay utig wilin ya tigi uta ko ikiri yatin tay man ni tiak tawo ilisay ni nikagiyaw ng anak tak taruh kejut. Tapi mana tu? Ani kaya terang ada. Ada anak si kedok pasun ilinya tu teruri saya si terang ada lah. Kau yang yakin bisa guru ya tu. Tapi mana terang semua itu. Tapi ni kita, tapi ilinya tak tu. Tapi tu mengat. Ini usah mik, aja yang itu nak tukar tukar terak semangat tak ikut biar tu mik. Tapi si mana, nuta kau ramok kai kanok, kan akau ngitu orang matu reaksak akau yang mikir, isi mana perang iman. Aku yang kudu pisu yuk kita orang tak, bang ada orang mata mana, aja yang itu ni. Akpil yo, kiri utang yang nail yo. Tamat jauh mata, bawang ngail. Aksuar aw yakut, ilo kek sejarak tiligo, abong nak setiligo. Hari ini aksuar warak tabuk tetau yak tu terangat. Amar tawan nanun nga, kajang nak tuar umat. Tawang nak sijak pasir waktu nilo. Tawan nila nubuak jungan ni, ni waktik unga tingangan itu. Tawan nubuak juklaya ibing aksuar perok perok si mang mata mana kan ibu ketahuan ngan saktuar kama tak iyo aru kat terak tu pisik pugil lu kerja nak tuar berak tu aku butuh ni tu mikir orang nak tinul tu ke asyik takal pergi waktu tak ibing itu ku pisik terangat tapi mana ilang ikaw ma yari yatawan ni kerja nak tuar kat terak mikir yang tu Jabunik saya ni ilu yatin ni langat teru, ilu ni apa ni milo? Tapi tu ang berak tu ni. Asing ilu kita makku asyik tan ilu ni, nuna ringar tan, kerja nak tolak. Awak ikut tan ilu ni apa tu saja ng ilu yatin saja ng sewaru ramat, taman pinguaru yak betul. Umiak tu ak tak langat tu. Aw yakut kerja nak tuar wakilan. Tapi mana, nau ya nu tak lama nu tak kau jisinya. Ata ada gila tak ada. Ika juga sebing me, mayung ni ada kau ngerti kerwin mayung ada kau ngerti lah. Nu nak perawan nu tu jeng udah nu umi aku ada udah nu. Tapi aku ngah, ni aku ngun ngun rak tau jemut. Tapi aku ngah wakilan. Tak kali mah perlu aku tu ilat luguru kaya, tapi kan ini pukulan ini tu dulu. Natali kurung umur aku tu ini pukulan. Tapi nak nak ya, pitung nak tuar aku temu ilat ini karung mingat. Tapi mana ilat nak pitung ni lagi tuligo, mikir awam dulu kaya, nuna mikir mat. Tini cerang atau ni imak imang zat, tak aku sayu ni cemah terak semua tini luang nikum. Tapi mana tak komat kita tu, tini ngati dulu.

0: Annala utsaa hoktu hilarni kanuinne vene taame. Hilak joalu taame. Tanna taijau taktu El Niño. Tekuva El Niño muneamme pa ukeo. Tea taijau tildugu nadunai kutauvok. Ukkoonak meamat. Ukkoonak viaksuni. Namituinna hilak viaksuni. Pekata taijau takme yunikling naloin muangneamme pa. Nalunai kutakak takmata. Tanaila ukeo ukkoonak meamme kaktau himakman.
1: Apakotik sa karagun nakso nga nilikan na kumagubita ba o wata kumagubilo ni piwi kagalote?
0: O it, taan na loy la utak ka katalaw na gabot ukwi litay na maatutaw lakso nilo mitang bitit ni utak kiti ukwi nga alak mat may chow chanak to ila negotuyok inyakat chanak to nilo Ir lagi cutil do, iloni tu hanang waktu himayut, waktu himayut, takoye kau yut, takokan waktu yut, kerja waktu yut iloni, ni udah lakukan sendiri. Iu yut ya, macam ya, ukui sekali nak mat, tanamik takbit, utak kipe ya, takoye kaya kau aku. Ina kau hi kekandungan waktu nga.
2: Aw yakat aw yakhiu charle inui. Tamnet sabi ki sa Donna Adams tan na pivalele yu tamang ka tinang mai. Oyen na mai.